0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Oscar, it's time to boost your mood di pagi hari ini tentunya bareng kita. Dan thank you yang selalu udah on time ya Jonas sama kita di pagi hari ini, Rockstar. Dan untuk kamu yang mungkin baru aja berangkat ke tempat kerja,
2: Alhamdulillah
1: di jalan ya. Pastikan keselamatan yang utama. Kalau ada yang aneh-aneh silakan report ke kita, Rockstar, biar kita obrolin, biar kita labrak mereka yang aneh-aneh di jalan.
2: Tapi kalau misalnya kita gak bisa bantuin kamu, mungkin pasangan kamu bisa ya, Rockstar.
1: Oh gitu, bisa lah pasti ya.
2: Soalnya kita lagi ngomongin soal pasangan nih, Rockstar. Misalnya nih, siapa tahu kamu lagi deket atau mungkin kamu udah jadian sama seseorang gitu. Kamu tuh tipe yang langsung ganti soft lunch di Instagram story, bikin konten bucin, atau justru yang penting ya udah kita berdua aja. Soalnya nih di zaman sekarang ya, Wet dan juga Rockstar, cara orang memperlakukan privasi hubungan tuh kan kontras banget ya.
1: Gimana tuh?
2: Ada yang merasa hubungannya itu tuh kayak baru sah kalau udah dipublikasikan. Ada yang kayak ya udahlah kita aja gitu, quiet dating istilahnya gitu. Di mana orang tuh justru memilih menjalani hubungan secara private, tenang, tanpa perlu heboh di media sosial.
1: Sebenarnya gue adalah tipe keduanya.
2: Tergantung momentum berarti ya.
1: Karena bukan semua hal harus kita share kalau menurut gue ya. Jadi mungkin emang momen-momen indahnya aja yang cukup di share. Kalau misalnya kita lagi makan terus pakai baju gembel, kayaknya nggak akan di-post, Rockstar, karena maksudnya kan istilahnya sekarang kita tuh nge-feed Instagram pada ketika. Jadi memang kita memperhatikan sisi terbaik kita, walaupun memang jadinya kita nggak autentik menjadi diri kita sendiri.
2: Temuan
1: yang gue sampaikan tuh kan emang sudah tercermin ya. Jadi memang yang kita upload di sosial media, terutama Instagram nih misalnya, pasti yang udah dikurasi dulu. Okay, pakaiannya bagus, makanannya cakep nih. Gitu. Biasanya kayak gitu akan di-upload. Cuman ada juga orang yang gue lihat nih. Dia tuh makan dimanapun akan selalu diupload. Momennya apapun sangat selalu diupload. Itu sebenarnya termasuk menghargai momen bareng pacar ya.
2: Bisa jadi kalau memang kayak aku nih, aku tipekal yang loud. Aku tipekal apa-apa di-post. Kenapa nih, Wet? Alasanku adalah memori HP-ku kan gak cukup ya, Wak. Kalau misalnya aku abadiin di sosmed kan ada di arsip. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kangen ya udah aku cek arsipnya aja gitu. Tapi balik lagi di kamu ya, Rockstar. Kira-kira Rockstar itu tim quiet dating yang serba private atau loud dating yang suka pamer kebersamaan di publik? Sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya bisa juga ke Instagram kita di @therockylife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
4: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar Sand Seminyak for one night only, all-you-can-eat grill dinner. On Friday, July 31st, from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
5: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: This is the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Gimana pagi hari ini?
0: Pagi kamu? Pagiku cerah, matahari bersinar. Ku gendong tas channelku di
1: channel dong. Gue cukup menyimak aja deh, rockstar. Tapi dengan dia ngomong channel, ini langsung kayak, wow, ada apa dengan channel-channel ini? Cuman memang kan kalau kita ngomongin minuman ya,
0: yes,
1: itu akan menyegarkan dan menggugah ketika kita bisa menemukan yang paling pas, yang paling oke. Dan terlebih lagi, kalau kita pengen minuman yang enak, rockstar, kita juga harus nyari tempat yang bagus.
0: Betul.
1: Yang bagus, terutama salah satunya mungkin
0: rooftop gitu ya.
1: Gue sukanya di rooftop bisa, tapi lebih suka di pantai.
0: Di pantai best.
1: Pantai
0: best.
1: Kalau ngomongin pantai, salah satu pantai terbaik menurut lo di mana? Maksudnya yang udah pernah lo kunjungin?
0: Pandawa.
1: Mm-mm. Sama lagi.
0: Soalnya aku suka airnya bagus
1: pasirnya
0: banget.
1: Pasirnya bagus. Mm-mm. Terus ketika kita menuju ke sana pun, kita bakalan lewatin jalan.
0: Ini loh, aku suka gitu yang kan, patung-patungnya.
1: Ah yes,
0: itu
1: patung-patung
0: best
1: Pandawanya.
0: Iya, buat aku yang mungkin bukan dari Bali, itu tuh kayak spesial banget sih, wet gitu.
1: Betul-betul. Dan soalnya Roxanne tuh kita nikmatin Pantai Pandawa lewat minuman yang udah pasti mantap.
0: Yes.
1: Ada entertainmentnya, ada musiknya juga pastinya.
0: Betul.
1: Di Rooster Fist Beach Club presents Into the Scarlet Festival di minggu ini, rockstar. Rockstar dong. Di minggu ini, rockstar.
0: Yes.
1: Tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam, pastinya di The One and Only Rooster Fist Beach Club Pantai Pandawa. Bayangin, rockstar, ini bukan cuma sekedar party di pantai aja, tapi
0: terus
1: lebih menggabungkan antara musik, koktail, dengan entertainment. Saya udah gue mention barusan, jadi istilah ini bukan party yang boleh lo lewatin.
0: Yep.
1: Wajib untuk datang ke sini, rockstar.
0: Bener banget.
1: Jadi Into the Scarlet Festival ini akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata. Juga ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails.
0: Wow.
1: Termasuk ada juga pilihan free flow drinks-nya.
0: Gak
1: cuman itu, lo juga bisa untuk nikmati nih foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya.
0: Best, pokoknya jangan sampai kelewatan deh, kataku, rockstar. Kapan lagi, ya kan?
1: Kapan lagi?
0: Untuk masuknya biayanya berapa sih?
1: Gak usah naik biaya deh.
0: Kenapa?
1: Biaya masuknya, rockstar, aka untuk masuknya free entry.
0: Oh my god. Oh my god, free entry.
1: Yes,
0: kataku
1: free entry, rockstar.
0: Jadi kataku untuk, kita ketemu di sana sih, rockstar.
1: Untuk dapat experience selengkap itu pastinya sangat-sangat oke banget, worth it banget untuk datang pastinya di Into the Scarlet Festival by Rooster Fist Beach Club. Buruan untuk info lengkapnya, buruan cek di roosterfistbeachclub.com dan juga follow sosial medianya di @roosterfistbeachclub. Sekali lagi di @roosterfistbeachclub.
0: Yes, rockstar, dan kita masih ngebahas tentang kamu tim quiet dating atau loud dating nih, rockstar. Karena tadi kita udah bahas-bahas ya, gimana versinya Weda dan gimana versinya Yoyo. Tapi memang ya, rockstar, kalau ngomongin soal tren-tren kayak gini tuh kayak gak ada habisnya, ya
1: yes,
0: kan?
1: Yes, bener-bener.
0: Apalagi tren quiet dating ini tuh ternyata bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau FOMO ya, tapi ada alasan psikologisnya yang punya dasar gitu. Fenomena ini tuh makin banyak banget di tahun 2026 karena banyak orang mulai capek gitu loh sama digital dan lelah gitu kalau nyari validasi dari circle pertemanan atau netizen.
1: Gitu. Intinya karena kelelahan dengan validasi ya. Dan rockstar, menurut riset dari Bumble dalam tren dating report, makin banyak Gen Z dan milenial yang sengaja menjaga privasi hubungan mereka demi kesehatan mental dan melindungi hubungan dari intervensi pihak luar. Mereka merasa hubungan jadi jauh lebih autentik ketika energi dan fokus dipakai buat membangun koneksi internal, bukan buat bikin pencitraan di media sosial.
0: Iya.
1: Gue setuju sih.
0: Setuju sih. Kalau yang ininya gue setuju.
1: Dan ini sejalan juga sama yang gue sampein, rockstar. Jadi kan gue sendiri bilang yang gue upload adalah hal-hal yang udah terkurasi. Karena biasanya ketika kita nguploadnya sembarangan ya mungkin kurang well dressed gitu ya. Biasanya kan ada aja komen, "Ih, kok pakaiannya gitu?"
0: Iya.
1: Itu mungkin ya untuk
0: jadi lebih nambahin overthinking.
1: Kebetulan
0: ya.
1: Kebetulan gue kan masih dikit, jadi mungkin jarang komen gitu, rockstar. Mungkin Yuyu ini kan udah jadi jadi dia biasanya akan sering mendapatkan masukan-masukan dari
0: aku. Kalau aku jujur ya, kenapa aku post dulu ya foto misalnya aku punya pasangan, kenapa aku post? Ya biar aku tahu ini cowok siapa, ini memang cowokku atau ada cewek-cewek yang lain di luar sana.
1: Jadi sebenarnya quiet dating ini agak gini ya,
0: agak nyeremin ya.
1: Bukan nyereminnya, maksudnya lebih ke apakah lu gak mau diupload Rockstar karena lu adalah simpanannya. Share-share sama kita Rockstar, pastinya bisa via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Bisa juga dari sosial media kita at the at the Rocking Life Bali. Di at the Rocking Life.

lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa.

0: cari lagi at adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: rockstar, pastinya kamu bisa jadi rockstar dimanapun kamu mau ya rockstar. Apalagi nih kalau misalnya kamu nih sekarang lagi bingung mau ngapain gitu. Kayaknya kadang kita tuh harus mengapresiasi diri kita dengan ngelakuin atau nyobain sesuatu
1: hal-hal
0: yang
1: kita senangi ya.
0: Iya, atau mungkin hal-hal yang belum pernah sama sekali kita lakukan.
1: Betul, betul. Karena biasanya kalau kita ada kesempatan untuk bisa melakukan semua hal-hal yang belum kita pernah coba untuk explore gitu, rasa-rasanya akan sangat nikmat, apalagi tidak terbatas. Termasuk juga lo di sini akan mendapatkan experience baru.
0: Betul.
1: Karena ini dibuatnya sama gini ya, for apa tadi lo bilangnya?
0: Iya, for Fantastic
1: Fantastic Four.
0: Iya, pokoknya jadi, superhero super.

0: superhero lah.
1: Superhero. Yang tapi di sini bukan tujuan menyelamatkan apa ya, menyelamatkan masyarakat, tapi lebih menyelamatkan perut.
0: Iya. Ini jelek banget. Ganti dulu. Ah, ulang ya. Ulang ya.
1: It's a one per FM. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
0: Yes, rockstar. Gimana nih? Kamu udah tahu hal apa yang bakal segera kamu lakukan untuk mengapresiasi dirimu? Kalau aku ya, jujur, aku setiap gajian pasti aku tetap ngelakuin satu hal aja.
1: Apa tuh?
0: Untuk bisa ngapresiasi diriku. Nyobain hal-hal baru, wet.
1: Hal-hal baru.
0: Misalnya makan makanan yang kayak lebih dari yang biasa aku makan.
1: Oke.
0: Okay. Saya kalau biasa hari-hari biasa lalapan gitu kan. Kalau ini tuh beda gitu.
1: Gitu.
0: Di hotel atau enggak di mana yang dibuat sama chef.
1: Makan lebih dari satu piring.
0: Betul. All you can eat. All contohnya. You can eat. Iya.
1: Ini gue jujur suka banget all you can eat rockstar karena benar-benar di satu tempat kita bisa explore nyobain makanan-makanan yang belum pernah kita cobain sebelumnya. Terlebih lagi, ini gue spill dikit rockstar. Di tempat ini lo bakal bisa nyobain all you can eat yang udah dikurasi nih sama 4 orang chef.
0: Betul banget rockstar. Jadi langsung aja yuk kita datang di Sugar Sense Minyak Bali present for Fantastic Neighborhood Flames Part 2 Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Jadi kamu bisa dapatkan kesempatan eksklusif menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali. Ada Chef Harry Rizkiawan, yaitu Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada Chef Bayu Retno Timur yang sebagai President of Bali Culinary Professional. Terus ada Chef Chris Smith, yaitu Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan juga ada Chef Arif Wicaksono as Executive Chef of Woods Bali Restaurant.
1: Wow.
0: Jadi rockstar ya. Semua kenikmatan ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buruan langsung cek info lengkapnya di sosial media Sugar Sense Seminyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.
1: Yes rockstar, buruan ya, jangan sampai kelewatan. Dan pastinya rockstar, kita masih ngobrolin tentang lo itu tim yang quiet dating atau loud dating.
0: Yes, exactly.
1: Karena maksudnya istilahnya ini menjadi sebuah masalah kalau kedua orang dalam satu hubungan punya ekspektasi yang beda.
0: Yes. Jadi tuh kayak konfliknya jadi sering muncul kan. Misalnya nih yang satu pingin quiet dating karena butuh ketenangan.
1: Yes, yes.
0: Tapi ternyata pasangannya mengartikan itu tuh sebagai rasa malu atau niat buat nyembunyiin sesuatu.
1: Maksudnya kayak ada di gambaran pikiranku
0: gitu. Ya kan? Terus. Atau sebaliknya nih, yang loud dating cuma pengen nunjukin rasa bangga aja nih, kayak gue punya pasangan ini. Tapi bisa dianggap pamer dan childish sama pasangannya. Makanya that's why kita tuh harus nyari pasangan yang punya perspektif yang sama, Wak.
1: Betul.
0: Frekuensinya harus sama, biar apa? Biar gak kayak gini.
1: Iya, yes,
0: gitu.
1: Betul. Karena semisal lo tuh tipenya yang loud dating, yaudah.
0: Ya udah.
1: Kalau bisa ya, maksudnya ada kompromi di antara kalian berdua.
0: Iya.
1: Kalau okay, setiap kita keluar kita posting ya, kita sebanyak mungkin. Atau mungkin kalau lu yang tipe quiet, ya sudah harus benar-benar bisa menikmati momennya secara intimate bareng pasangan lo rockstar.
0: Iya.
1: Dan kalau ngomongin tentang kompromi nih, kuncinya adalah komunikasi.
0: Betul.
1: Jadi lo bisa meluapkan ekspektasi soal batas privasi secara terbuka.
0: Betul.
1: Being quiet bukan berarti secret dan being loud bukan berarti harus mengorbankan privasi lo secara penuh. Jadi lo bisa ngobrolin dan cari titik tengah yang bikin kedua belah pihak merasa aman dan dihargai. Dan biasanya kalau ngomongin tentang kompromian ini, ya, sering ditemukan di fase PDKT dan atau bahkan banyak juga yang melewatkan.
0: Betul.
1: Lo pernah maksudnya di udah jalanin sebuah hubungan akhirnya baru di tengah-tengah ada obrolan kompromi-kompromi.
0: Nah, kalau dulu-dulu begitu, wet. Tapi sekarang enggak. Justru aku waktu baru mulai kenal kan, kayak pasti kita udah nanya ini tujuannya kemana nih. Itu pasti aku nanyain. Aku tuh kayak gini, kamu gimana? Biar apa? Biar tuh di tengah tuh enggak nabrak lagi gitu. Kalaupun nabrak tuh kayak yang kecil-kecil doang, yang enggak gede lagi gitu. Kalau lu gimana?
1: Sama. Biasanya kalau aku kemarin sebelum memulai hubungan bareng pacarku, kita tuh ngobrol misalnya, aku tuh seperti ini, kerjaanku seperti ini, berarti kamu harus bisa ya, dan kita harus sama-sama paham. Dan ya, semuanya berjalan baik, misalnya kita gak ada masalah terkait dengan kerjaan, ataupun mungkin gimana cara kita untuk expose pasangan kita masing-masing. Dan bahkan justru menurutku dengan kita sesekali bisa mengekspos atau memperlihatkan gimana hubungan kita bareng pasangan itu adalah salah satu bentuk kita menghargai pasangan.
0: Bener banget, yes. Ih keren. Nah kalau kamu gimana nih Rockstar, kira-kira kamu tim quiet dating atau loud dating? Langsung aja sharing sama kita via WhatsApp di 0811 3807878. Bisa juga dari sosial media kita di @therockingline.

0: 87.8 FM The Rocking Life Valley, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Gimana? Udah jam-jam segini? Udah mulai wondering-wondering mau ngapain? Udah kepikiran belum mau makan apa, minum apa, atau mungkin mau nongkrong di mana?
1: Betul, betul. Ini biasanya istilahnya jam rawan rockstar.
0: Betul. Kalo
1: ngomongin udah menuju mepet-mepet jam 9 gini ya. Biasanya emang udah pas untuk kita bisa mencari inspirasi.
0: Betul.
1: Cuman gue biasanya lebih suka yang extraordinary. Atau istilahnya mungkin keluar dari batas yang biasa gue biasa kerjakan lah.
0: Yes.
1: Gitu. Misalnya kalau semisal sebelum-sebelumnya biasanya liburannya atau jalan-jalannya mungkin ke alam. Atau mungkin suka nge-mall. Gue pengennya sekarang move ke pantai. Karena biasanya kalau dengan kita bisa ke pantai, itu benar-benar kata Yuyu ya, dia ngerasa lebih ngefek untuk ngerilis stresnya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Setuju banget. Soalnya tuh kayak pantai, laut. Jangankan dengan kita nggak usah sampai berenang lah.
1: Yes.
0: Kayak nyium aroma pantainya aja, dengar suara ombak aja, itu tuh udah buat kita terus stress relief gitu loh.
1: Yes. Terlebih lagi
0: bisa makan. Iya.
1: Dan yang satu ini rockstar, gue benar-benar tertarik banget karena sebelumnya gue tuh belum pernah mancing di pantai, di laut. Jadi gue bakal ngajakin lo rockstar kesini ke Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pernah gak sih lo mikir rockstar? Dan udah pernah kebayang gak sih kalau semua hidangan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua yang pastinya berkelas dan eksklusif dihidangkan di atas meja makan lo? Nah sekarang lo bisa dapetin pengalaman eksklusifnya langsung yang akan dimulai di jam 7 pagi nih.
0: Yes.
1: Lo diajakin naik perahu menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh.
0: Seru banget.
1: Nah sambil menikmati snack, nantinya di jam 12 siang lo bakal diajakin untuk menikmati hidangan 3 course yang udah diolah dan ditangkap tadi. Jadi hasil ikan yang lo tangkap lo langsung olah gitu. Kan langsung diolah.
0: Yes.
1: Pastinya rockstar. Secara khusus nih disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Dan pengalaman eksklusif ini lo bisa dapetin cukup dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Dan cukup menambahkan 1,5 juta rupiah

0: ya, plus-plus untuk tambahan per satu orang berikutnya. Dan ini udah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan lunch di Toya Beach Bar.
1: Wow, seru banget.
0: Seseru itu, maksudnya benar-benar pengalaman baru pastinya untuk kita bisa nangkep terus menikmati tangkapan yang kita dapetin.
1: Betul banget. Terus
0: masih sekarang juga cek info lengkapnya di 0811-3830-5954. Sekali lagi di 0811-3830-5954. Dan pastinya follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Yes, Rockstar, dan pastinya udah jam 9, udah saatnya kita closing topik dulu.
0: Yes.
1: Tapi jangan sedih karena kita masih nemenin kamu 1 jam ke depan, Rockstar. Kita masih bakal seru-seruan bareng dan ngobrolin apa aja, ya kan?
0: Yes.
1: Ya, intinya Rockstar, kebutuhan pasangan buat diakui publik dalam hubungan itu beda-beda ya. Dan yang paling tahu efektivitas dan kenyamanannya adalah diri sendiri dan pasangan.
0: Betul, betul.
1: Mau itu tipe kal yang quiet dating atau yang loud dating, balik lagi ke ya, kamu gimana, bagaimana. Benar banget.
0: Dan gue juga setuju, Rockstar. Ketika lo ingin mempublikasikan sebuah hubungan, pastinya udah ada persetujuan dari kedua belah pihak dulu. Jangan sampai maksudnya dari satu pihak, okay, gue pengen banget pamerin lu, pengen banget semua orang tahu, dunia tahu kalau kita tuh pacaran.
1: Yes.
0: Tapi mungkin satu pasangan lu ini belum siap gitu, Rockstar. Jadi pastikan udah ada kompromi yang paling tepat ya di antara kalian berdua.

0: a fantastic head start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and French Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness

0: Rockstar Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes.
0: Hi Rockstar. Gimana kawanku, sahabatku?
1: Gak mau dipanggil sahabat sama Yuyu. Soalnya dia belum pernah traktir aku, apa ya, boba. Belum pernah traktir
0: sekarang kopi. Sekarang kataku,
1: aku pengennya diterapin semua baru bisa dibilang sahabat.
0: Sekarang aku beliin kamu chat time.
1: Oh, chat time. Oke.
0: Okay. Atau kamu mau no name?
1: No name, boleh
0: no name. Oke. Okay. Ya, no ya. Pokoknya hari ini langsung meluncur no name untuk ya. My special bestie ya, okay. Weda.
1: My bestie gue gitu ya.
0: Iya, yeah, bestie gue.
1: Dan kenapa kita tiba-tiba ngobrol tentang bestie-bestie
0: yes. Rockstar?
1: Karena ternyata ini sebenarnya udah kelewat kemarin ya. Jadi di 30 Juli kemarin itu dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional.
0: Yes.
1: Jadi kita lebih ke ngajakin lo untuk nginget-nginget momen-momen paling seru sama sahabat. Lo sendiri ada gak sih momen yang benar-benar memorable, yang menyenangkan, yang lo sampai terima kasihnya sahabatku gitu?
0: Ada sih.
1: Gimana tuh?
0: Temen-temenku ya, shout out to Agung and Mita. Aku
1: yes,
0: cinta
1: yes,
0: banget Agung sama mereka. Soalnya selama masa-masa aku survive di Bali, dari aku break up, terus yes. dari aku gak punya apa-apa. Maksudnya kayak aku pernah yang kayak bingung banget, aku gak bisa bayar kos dan lain-lain. Mereka ngasih aku tumpangan yang kayak gitu. Jadi
1: oh gitu.
0: Mereka tuh memang kita gak chatan yang setiap hari gitu loh. Tapi ketika we need each other tuh kayak selalu mengusahakan satu sama lain.
1: It's really sweet. Jadi benar-benar saling gini ya, saling support ya.
0: Yeah.
1: Kalau gue sendiri sebenarnya saat ini dengan sahabat jarang ketemu saat ini ya. Karena sahabatku tuh adalah tetanggaku sendiri. Nah,
0: oh,
1: jadi
0: yeah, yeah.
1: Kita bersahabat bersatu, dua, tiga, empat. Nah, jadi
0: rame.
1: Kita berempat. Bahkan dulu mungkin hitungannya sama ibu, yang jadi ibu gurunya satu berlima berarti. Jadi
0: oh,
1: kita
0: main ibu guru.
1: Ada satu namanya kalau di Bali itu kan kita manggilnya Mbok ya, Mbok
0: Mbok,
1: Mbok Yana. Nah, jadi Mbok Yana ini yang paling besar di antara kita,
0: yes.
1: yang paling udah gede lah waktu itu. Jadilah kakak ini, Mbok Yana ini sebagai guru. Jadi guru yang ngajarin kita perkalian. Jadi kita biasanya ngumpul di satu rumah.
0: Lucu.
1: Oke, diajarin gini.
0: Okay. Terus
1: di sore harinya biasanya kita akan main ke sawah. Main ke sawah untuk nangkep ikan lah, atau mungkin ya udah sekedar makan bareng di sawah. Itu benar-benar momen waktu masa kecil yang benar sangat memorable gitu.
0: Iya, keinget terus ya.
1: Bahkan kayaknya gue udah sempat cerita Rockstar. Jadi biasanya saking sering kita makan di sawah. Lo tau gini gak sih pondok yang ada di dalam sawah?
0: Tahu.
1: Nah, yang roboh ini, lo tau kan?
0: Jadi tahu.
1: Adalah waktu itu kita udah sekitar bertujuh Rockstar, sama ada kakek dari tetanggaku. And then adalah satu orang temanku ini datang dia dengan sangat excited Rockstar dan bawa bekalnya dia. Langsung lari dan loncat ke pondok.
0: Oh my god.
1: Kondisi pondok itu kecil, udah sumpek bertujuh kita di sana. Akhirnya roboh.
0: Terus?
1: Dan kita semua nyemplung. Jadi sampai semua makanan kita tumpah. Kita sedih dan langsung kayak menyalahkan, ah gara-gara kamu nih jadi roboh, jadi makanan jatuh
0: terus,
1: gitu.
0: Terus.
1: Tapi akhirnya setelah itu kita gak takut tahu bareng. Dan setiap kita ketemu beberapa hari, mungkin ada beberapa bulan, momen itu selalu kita ingat gara-gara dia nih kita nyebur gitu. Dan sayangnya jadi momen untuk kumpul-kumpul bareng bersama sahabatku ini gak bisa selalu didapatkan. Karena kebetulan kita sama-sama sibuk semua.
0: Okay.
1: Jadi memang ada paling di tahun baru atau mungkin di hari-hari tertentu, akhirnya kita, ayo kumpul yuk kita makan-makan. Ya sudah, akhirnya kita meluangkan waktu dari itu. Jadi memang gak yang selalu bisa ketemu gitu.
0: Iya.
1: Gitu sih. Sedih ya kalau semakin
0: sedih ya
1: dewasa.
0: Kalau kita cuman, bahas lagi ya tentang momen itu ya.
1: Betul-betul. Cuman shout out untuk Rockstar yang masih bisa membangun dan menjalin relation yang bagus bareng sahabat kamu. Dan pastikan selalu menghargai mereka, menyayangi mereka. Dan mungkin Rockstar kamu bisa sharing-sharing juga pengalaman paling memorable kamu bareng sahabat kamu.
0: Yes.

0: that Bali where everyone can be rockstar.
1: Yes, rockstar. Masih barengan You Madeline dan juga Hari Weda. Aduh, gak kerasa ya. Bentar lagi hari Minggu, Minggu tuh enaknya
0: waktu yang tepat untuk bisa menghabiskan waktu bersama orang tersayang.
1: Betul banget.
0: Kalau lo sendiri, Yu, apa yang biasanya lo ambil untuk keluar atau mungkin menghabiskan waktu dengan sangat baik di weekend gitu?
1: Kalau aku pasti party ya bareng teman-temannya.
0: Party ya? Kalau balik party ya?
1: Party bareng teman-teman aku. Dan pastinya ini aku gak pingin sendiri, rockstar. Soalnya aku pingin ngajakin kamu ke event satu ini. Ada Into the Scarlet Festival by Rooster Fist Beach Club di hari Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Jadi ini bukan sekedar party di pantai doang kayak biasa ya, rockstar, tapi menggabungkan antara musik, cocktails dan juga entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party satu ini. Jadi Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Rickley, ada DJ Isata, juga ada cocktail pop art bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinksnya. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan pastinya acara ini free entry, rockstar. Jadi
0: buruan. Free entry.
1: Free entry.
0: Selengkap itu.
1: Betul.
0: Bayangin,

0: malam lo bareng orang tersayang dengan free entry, ada free flow drinknya juga.
1: Yes.
0: Dan untuk lo yang suka cocktails pas banget karena banyak ya, tadi ada 50 ya pilihannya. Dan buruan deh karena acaranya free reserve sekarang. Dan tanya-tanya di mana sih bisa yuyunya?
1: Langsung aja cek di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 107,8 FM The Rocking Life Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Biasanya jam-jam segini pasti identik sama jam rawan. Dan
0: betul.
1: Selamat sampai untuk kamu rockstar yang baru aja tiba di tempat kerja.
0: Yes.
1: Atau mungkin yang sekarang masih terjebak macet ya. Biasanya jam-jam segini nih, gue yakin udah pada sampai sih ya. Dan semoga hari Jumat ini menjadi hari yang berkah ya. Karena biasanya
0: Jumat
1: berkah gitu.
0: Bener-bener. Tapi kalau dan pastinya kalau ngomongin hari Jumat itu tuh pulang-pulangnya udah tahu pingin makan apa, nyari makanan apa. Dan kalau ngomongin makanan nih rockstar, jujur, ada nggak sih makanan yang pernah buat kamu trauma?
1: Trauma.
0: Trauma. Kayak kamu makan terus kamu nggak mau makan lagi. Pernah nggak?
1: Sejauh ini belum.
0: Belum ya. Aku pernah ikan pari. Tahu nggak ikan pari?
1: Ah, kamu nggak ikan pari?
0: Iya.
1: Nggak kesengat.
0: Enggak lah, kan dimasak. Tiap kali aku makan mentah-mentah ya.
1: Gimana kenapa bisa
0: jadi ini trauma? Jadi aku pernah makan ikan pari di Medan. Biasanya tuh enak banget kalau dibakar. Tapi ada satu momen aku makan ikan parinya tuh amis banget.
1: Oh, karena pengolahannya kurang bagus.
0: Kayaknya
1: ya,
0: begitu. Terus aku kepikiran, katanya kalau dulu tuh ikan pari kenapa bau amis? Karena mereka bisa datang bulan. Jadi aku langsung overthinking. Ya kalau di Medan tuh katanya ikan pari bisa datang bulan. Makanya aku overthinking, enggak bisa aku makan amis itu. Jadi aku sampai sekarang trauma sama ikan pari.
1: Oh gitu. Ngeri kali loh.
0: Ngeri kali.
1: Cuman
0: kamu pernah enggak, Wak?
1: Cuman itu udah yang kayak aku bilang barusan dulu.
0: Itu loh.
1: Kalau gue sendiri sebenarnya belum pernah yang benar-benar sampai trauma. Oke, gue stop makan ini gitu.
0: Iya.
1: Cuman gue jujur sebenarnya kurang suka sama hal-hal yang berbau ikan-ikanan. Maksudnya laut-laut ya, bukan bukan baunya rockstar, tapi lebih identik mungkin ikan, lobster, kepiting, udang dan termasuk juga rumput laut. Gue kurang suka karena benar-benar identik sama rasa laut kan. Jadi gue prefer untuk makan tahu tempe.
0: Tahu tempe.
1: Yes. Bahkan kalau semisal ditanya makan favoritmu apa gitu, gue bukan jawabnya ayam atau ikan atau mungkin basic food lainnya. Gue lebih milih untuk makan tahu tempe. Tapi yang manis.
0: Oh, yang manis.
1: Tahu tempe manis.
0: Iya, iya, iya.
1: Enak banget gitu. Cuman kalau ngomongin tentang makanan nih ya, kalau di Medan sendiri ada gak sih makanan unik yang sebenarnya jarang bisa ditemuin sama orang-orang?
0: Ada dong, ada. Misop. Aku nggak tahu di sini ada misop atau enggak.
1: Iya. Itu gimana?
0: Itu tuh kayak mie bakso gitu, tapi dia nggak ada baksonya. Tapi itu kayak kuahnya
1: berarti
0: ciri
1: kayak
0: khas.
1: Mie bakso tapi nggak ada baksonya. Berarti gimana?
0: Maksudnya dia clean, kayak clean gitu.
1: Kuah sama,
0: kuahnya clean, iya.
1: Kuah sama gini doang. Kuah sama mie.
0: Bihun, doang. Iya bihun. Ada ayam suwirnya yang kayak gitu. Yes. Pokoknya itu deh. Kalau ngomongin makanan ya rockstar, kalau misalnya kamu juga ada makanan yang buat kamu trauma, kamu boleh sharing sama kita ya.
1: Cuman misop itu gak bikin kamu trauma kan?
0: Enggak.
1: Yang bikin trauma adalah
0: ngeluarin duitnya.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, gimana? Udah gak kerasa ya jam 10. Udah saatnya Harry Weda dan Yu Madeline pamit dulu.
1: Karena kami udah lapar.
0: Kami udah lapar. Sebelum kami makan ini mic, kita makan.
1: Oh gitu, ya. Takut banget loh dia bisa makan mic loh, dikunyah. Dia pemakan segala, ini dia.
0: Begitulah ya. Dan pastinya rockstar, thank you banget yang udah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini.
1: Yes,
0: udah stay tune, udah ikutan topik, udah ikutan request lagu. Pokoknya happy banget, tapi gak apa-apa. Kita pamit dulu minggu ini. Minggu depan hari Senin sampai Jumat kita temenin kamu lagi. Dari jam 1, jam 7 ya. Jam 7 pagi
1: lu
0: sampai
1: mau,
0: jam 10 pagi.
1: Lu mau pindah
0: pagi.
1: Jam 1 malam maksudnya. Bu, jangan ya.
0: Ini efek lapar, Pak.
1: Saya kayaknya gak kuat deh kalau
0: begini. Iya, efek lapar.

0: sebentar soalnya
1: Pak. Cukup dari jam 7 sampai jam 10 pagi aja Rockstar. Pastinya di setiap Senin sampai Jumat. Dan thank you untuk kamu yang udah join sama kita, yang bisa kita bacain satu persatu ya jawaban ataupun sharing-sharing kamu hari ini. Dan pastinya Rockstar, kita bakal ketemu lagi minggu depan. So stick around terus 87,8 untuk dengerin semua lagu favorit kamu.
0: Ya udah Rockstar, kita pamitan ya. You Madeline pamit.
1: Terima juga ikutan pamit Rockstar, and have a rockin' weekend. Bye-bye.
0: Bye.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: banyak diem sih?
1: Enggak seramai biasanya.
2: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
2: Di, emangnya dia gila?
3: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort di WhatsApp.

0: Ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Barnes, bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget nih ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.

0: Chef Chris Smith of Red Gunpowder and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: one of a time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar San Seminyak for one night only, all you can eat grilled dinner. On Friday, July 31st from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, ratusan migran asal Maroko menyeberang laut secara ilegal untuk masuk ke wilayah Ceuta milik Spanyol, Kamis 30 Juli 2026, yang menyebabkan 9 orang meninggal. Aksi nekat dilakukan untuk memanfaatkan program legalisasi pekerja asing di Spanyol dengan cara berenang menembus perbatasan laut secara ilegal. Menanggapi krisis ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez langsung menerjunkan pasukan tentara tambahan dan tim penyelamat untuk mengamankan wilayah perbatasan Ceuta. Berita kedua dari Variety.com, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyayangkan keputusan BTS yang menolak mendaftarkan karya musik mereka untuk Grammy Award 2027, seperti yang diberitakan Variety Rabu 29 Juli 2026. Tindakan ini dilakukan BTS sebagai bentuk protes atas pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music yang dinilai membeda-bedakan musisi berdasarkan bahasa dan wilayah origin mereka. Pihak Grammy menegaskan tetap menghormati keputusan tersebut dan mengklaim kategori baru itu sebenarnya dibuat untuk memberi ruang apresiasi yang lebih luas untuk musisi Asia, bukan untuk membatasi mereka masuk ke kategori utama. Berita ketiga dari bola.com, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan pertandingan melawan Timor Leste dalam fase grup Piala AFF di Jumat 31 Juli 2026 bukan pertandingan yang mudah. Kelelahan fisik karena perjalanan jauh dan Timor Leste yang sudah lebih dulu menemukan ritme kompetisi jadi alasan utama John Herdman meminta timnas Indonesia tidak meremehkan lawan. Tapi menurut John Herdman, Indonesia tetap optimis jika pemain mampu menjaga fokus dan menjalankan taktik dengan baik. Indonesia punya kualitas penuh untuk mengamankan kemenangan. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

107 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan, lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh, begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2. This is

0: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar Sand Seminyak for one night only, all-you-can-eat grilled dinner. On Friday, July 31st, from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited. Lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and French Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, ratusan migran asal Maroko menyeberang laut secara ilegal untuk masuk ke wilayah Ceuta milik Spanyol, Kamis 30 Juli 2026, yang menyebabkan 9 orang meninggal. Aksi nekat dilakukan untuk memanfaatkan program legalisasi pekerja asing di Spanyol dengan cara berenang menembus perbatasan laut secara ilegal. Menanggapi krisis ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez langsung menerjunkan pasukan tentara tambahan dan tim penyelamat untuk mengamankan wilayah perbatasan Ceuta. Berita kedua dari Variety.com, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyayangkan keputusan BTS yang menolak mendaftarkan karya musik mereka untuk Grammy Award 2027 seperti yang diberitakan Variety Rabu 29 Juli 2026. Tindakan ini dilakukan BTS sebagai bentuk protes atas pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music yang dinilai membeda-bedakan musisi berdasarkan bahasa dan wilayah origin mereka. Pihak Grammy menegaskan tetap menghormati keputusan tersebut dan mengklaim kategori baru itu sebenarnya dibuat untuk memberi ruang apresiasi yang lebih luas untuk musisi Asia, bukan untuk membatasi mereka masuk ke kategori utama. Berita ketiga dari bola.com, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan pertandingan melawan tim

0: menemukan ritme kompetisi jadi alasan utama John Herman meminta timnas Indonesia tidak meremehkan lawan. Tapi menurut John Herman, Indonesia tetap optimis jika pemain mampu menjaga fokus dan menjalankan taktik dengan baik. Indonesia punya kualitas penuh untuk mengamankan kemenangan. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Tekwin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Widim.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, ratusan migran asal Maroko menyeberang laut secara ilegal untuk masuk ke wilayah Ceuta milik Spanyol, Kamis 30 Juli 2026, yang menyebabkan 9 orang meninggal. Aksi nekat dilakukan untuk memanfaatkan program legalisasi pekerja asing di Spanyol dengan cara berenang menembus perbatasan laut secara ilegal. Menanggapi krisis ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez langsung menerjunkan pasukan tentara tambahan dan tim penyelamat untuk mengamankan wilayah perbatasan Ceuta. Berita kedua dari Variety.com, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyayangkan keputusan BTS yang menolak mendaftarkan karya musik mereka untuk Grammy Award 2027 seperti yang diberitakan Variety Rabu 29 Juli 2026. Tindakan ini dilakukan BTS sebagai bentuk protes atas pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music yang dinilai membeda-bedakan musisi berdasarkan bahasa dan wilayah origin mereka. Pihak Grammy menegaskan tetap menghormati keputusan tersebut dan mengklaim kategori baru itu sebenarnya dibuat untuk memberi ruang apresiasi yang lebih luas untuk musisi Asia, bukan untuk membatasi mereka masuk ke kategori utama. Berita ketiga dari bola.com, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan pertandingan melawan Timor Leste dalam fase grup Piala AFF di Jumat 31 Juli 2026 bukan pertandingan yang mudah. Kelelahan fisik karena perjalanan jauh dan Timor Leste yang sudah lebih dulu menemukan ritme kompetisi jadi alasan utama John Herdman meminta timnas Indonesia tidak meremehkan lawan. Tapi menurut John Herdman, Indonesia tetap optimis jika pemain mampu menjaga fokus dan menjalankan taktik dengan baik. Indonesia punya kualitas penuh untuk mengamankan kemenangan. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai, bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget yang ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense.

Chef Arif Wicaksono, eksekutif chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan 500.000 rupiah net per orang

minuman spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Wih, kurang enak apa tuh? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabisin sore sampai ke malam, karena malamnya ada pertunjukan kembang api. Dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya, cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.

Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, ratusan migran asal Maroko menyeberang laut secara ilegal untuk masuk ke wilayah Ceuta milik Spanyol, Kamis 30 Juli 2026, yang menyebabkan 9 orang meninggal. Aksi nekat dilakukan untuk memanfaatkan program legalisasi pekerja asing di Spanyol dengan cara berenang menembus perbatasan laut secara ilegal. Menanggapi krisis ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez langsung menerjunkan pasukan tentara tambahan dan tim penyelamat untuk mengamankan wilayah perbatasan Ceuta. Berita kedua dari Variety.com, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyayangkan keputusan BTS yang menolak mendaftarkan karya musik mereka untuk Grammy Award 2027, seperti yang diberitakan Variety Rabu 29 Juli 2026. Tindakan ini dilakukan BTS sebagai bentuk protes atas pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music yang dinilai membeda-bedakan musisi berdasarkan bahasa dan wilayah origin mereka. Pihak Grammy menegaskan tetap menghormati keputusan tersebut dan mengklaim kategori baru itu sebenarnya dibuat untuk memberi ruang apresiasi yang lebih luas untuk musisi Asia, bukan untuk membatasi mereka masuk ke kategori utama. Berita ketiga dari bola.com, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan pertandingan melawan Timor Leste dalam fase grup Piala AFF di Jumat 31 Juli 2026 bukan pertandingan yang mudah. Kelelahan fisik karena perjalanan jauh dan Timor Leste yang sudah lebih dulu menemukan ritme kompetisi jadi alasan utama John Herdman meminta timnas Indonesia tidak meremehkan lawan. Tapi menurut John Herdman, Indonesia tetap optimis jika pemain mampu menjaga fokus dan menjalankan taktik dengan baik. Indonesia punya kualitas penuh untuk mengamankan kemenangan. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and French Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockstar. Kalau udah ngomongin harga diri, itu emang agak-agak sulit ya Rockstar. Kadang mungkin merasa sepele, tapi ternyata udah mengusik harga diri seseorang. Gengsi juga mungkin ya. Kayaknya ini yang terjadi sama BTS terhadap Grammy Awards. Ada apa sih sebenarnya? Makanya kita cek langsung di What's Trending.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tahu.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Alright Rockstar, yang lagi trending nih, kalau udah urusan BTS pasti jadi trending ya. Ini dari CNN.com. Jadi dari Grammy Awards yang kemarin BTS menolak mengirimkan dan memasukkan karya mereka ke kategori Best Asian Pop Music yang baru dibuat oleh Recording Academy. Jadi CEO dari organisasi Recording Academy, Harvey Mason Jr., ini buka suara Rockstar. Pihaknya bukan sengaja mengkotak-kotakan kategori dengan menambahkan Asia. Langkah ini dilakukan hanya untuk memberikan apresiasi pada perkembangan musik Asia yang cukup baik dalam beberapa tahun belakangan. Jadi sama seperti yang dilakukan media dengan membuat kolom khusus musik Asia. Nah, ditegaskan juga kalau kategori Asian, Jazz, ataupun Pop gak menutup kemungkinan seseorang masuk ke kategori utama begitu. Kalau menurut lo gimana nih Rockstar? Apakah merasa terusik dengan kabar ini atau merasa terusik seperti BTS? Ya, kita lihat aja kelanjutannya gimana. Tapi yang jelas BTS kayaknya memang sudah pantas gitu ya untuk menentukan langkah. And this is Katie Jensen for The Rockin' Life.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

this is the Lucky Life Bali, where everyone is rockstar. Emang seneng rockstar kalau kita tuh melihat feed seseorang tuh penuh dengan kebahagiaannya, gak sih? Karena memang di social media mah ya udahlah, share yang bahagia-bahagia aja. Walaupun kita nge-share kesedihan kita, emang orang peduli? Paling pedulinya juga buat digosipin, alias buat digulitin, digibahin, ya kan? Jadi jangan memberikan bahan untuk gibah para orang-orang tersebut rockstar. Lakukanlah sebaik mungkin. Postinglah kebahagiaan-kebahagiaan. Kalau emang kurang, duh, nyari kebahagiaannya di mana nih? Di Rooster Fish Beach Club aja, mempersembahkan Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026, start dari jam 3 sore sampai 11 malam, tepatnya di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Ini pasti klojotan deh orang-orang yang sirik sama lo rockstar ngelihat postingan lo di Scarlet Festival, ya kan? Dan ini bukan sekedar party di pantai, tapi dia nih menggabungkan antara musik, cocktails, dan juga entertainment. Dan ya, kita wajib banget sih buat datang ke party yang satu ini, rockstar. Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley, DJ Isata, juga cocktails pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails. Tuh lo sampe bingung deh tuh ya pilihnya. Dan termasuk ini ada pilihan free flow drinks juga. Udah gitu, kalian tuh juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil nungguin pertunjukan kembang api di malam harinya. Nah, acaranya ini juga free entry, rockstar. Jadi lu harus banget datang. Kalau pengen tahu info lengkapnya, cek aja roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi di roosterfishbeachclub.com, terus juga follow sosial medianya @roosterfishbeachclub, sekali lagi @roosterfishbeachclub. Wait till you're announced. We've

2019 dan jadi hits banget ya di tahun tersebut, Rockstar. 2009 bahkan, sorry. Jadi lagu ini tuh terinspirasi dari kecemasan Lady Gaga yang sibuk bekerja dan membuat orang jadi lupa untuk bersenang-senang. Dan lagu ini juga sukses banget nih, masuk menjadi nominator di Grammy untuk kategori Best Pop Collaboration with Vocals dan menjadi lagu paling berpengaruh di tahun 2010-an. Ditambah lagi drama di awal di mana Beyonce sempat menolak untuk berkolaborasi dan Lady Gaga akhirnya mengubah musik awalnya jadi agak R&B supaya Beyonce itu tetap mau menyanyi di dalamnya. Gila, effortnya Lady Gaga luar biasa. Kita apresiasi dulu Rockstar dengan mendengarkan Lady Gaga dan Beyonce dengan

everyone, it's a rockstar. Yes, masih ditemenin sama Gaby Jensen, rockstar. Kadang suka ngerasa weekend lo tuh kurang bermakna, kurang maksimal gitu kan ya. Padahal udah ada Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 3 hari lo bisa maksimalin. Ya, paling banter 2,5 hari lah ya. 2,5 hari itu kalau dipakai di Weekend Getaway, persembahan dari Arya Duta Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta, itu tuh pasti puas banget rockstar. Senennya lo mau sehuru hara apa lo akan hadapi, ya kan? Karena stok kebahagiaan weekend lo udah terisi full. Dan kita bisa menikmati liburan paling menyenangkan dengan fasilitas paling lengkap, juga bonus penawaran seru selama menginap dengan harga start dari Rp1.350.000 per malam. Dan ini juga bisa ngedapetin stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Udah gitu late check outnya sampai jam 2 siang rockstar. Dapat diskon juga 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class. Dan kalau misalnya bawa anak-anak, ini kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam, dan ini tersedia sampai 30 September 2026. Buruan reservasi dari sekarang, cek info lengkapnya, follow aja sosial media.

0: @ariaduta.bali. Sekali lagi, @ariaduta.bali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Tenun Booster.
2: Ayo Rockstar, coba diinget-inget. Dari umur berapa lo disarankan atau disuruh untuk nabung sama orang tua lo, Rockstar? Pasti dari usia dini, ya kan? Karena emang selama ini kita didoktrin untuk menabung. Bahkan sampai-sampai ada orang yang mengorbankan semua gaya hidupnya untuk nabung demi tujuannya tercapai. Ya, nggak salah juga sih emang. Tapi ada juga yang nganggap kalau ini tuh lebih ke menyiksa diri dibandingkan menabung. Karena sebagian lainnya juga bilang kalau menabung adalah membuat perencanaan masa depan. Jadi nggak masalah kalau sedikit menyiksa perasaan. Dari sinilah muncul istilah soft saving. Lakukan sedikit aja tabungan dan asal ada aja. Ini kita akan bahas.

0: sometimes. All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and French Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and French Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfrenchfitness. Sekali lagi di @louisandfrenchfitness.
3: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers

87.8 FM, this is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Jadi kalau berdasarkan pengertian di Urban Dictionary, istilah soft saving ini adalah pendekatan menabung yang lebih fleksibel nih rockstar. Jadi prinsipnya sederhana, menabung secara konsisten sesuai kemampuan, sambil tetap menikmati hidup secara bertanggung jawab. Nah, kenapa soft saving ini jadi tren? Ternyata ini ada alasannya. Pertama adalah biaya hidup yang semakin mahal. Terus banyak orang yang mengalami financial burnout atau stres karena memaksakan target keuangan biar seideal mungkin gitu ya. Nah, terus juga kesadaran tentang hidup yang meningkat, di mana orang gak lagi hanya bekerja dan menabung tapi juga bersenang-senang. Terus juga munculnya paham nih tentang kebiasaan dan kebebasan finansial muda, di mana orang ini gak banyak memikirkan tabungannya lagi rockstar. Jadi kayak YOLO, you only live once gitu ya. Nah, lo sendiri orang yang tipe gimana nih rockstar? Tipe yang nabung berdasarkan jumlah atau persentase? Boleh kasih tahu ke kita dong juga alasannya, atau lo mungkin punya versi menabung ala lo yang menurut lo cukup efektif gitu ya. Bisa kasih tahu ke kita, reply Twitter @crl_bali, WhatsApp di 0811 3807878. Boleh juga telepon di 7502005, jawab question box Instagram @

0: Bali, where everyone is a rockstar. Ayo rockstar, sudahkah menabung hari ini? Pastinya kalau ngomongin soal menabung itu challenge ya buat kita yang mungkin susah untuk menyisihkan uang. Tapi sebenarnya ini adalah kebiasaan yang baik. Cuman Rockstar sendiri ini lebih ke hard saving atau ke soft saving nih Rockstar. Nah, kita lagi ngebahas tentang soft saving ya. Kelebihan dari si soft saving ini ternyata, dan setelah dikulik ada banyak ternyata Rockstar. Yang pertama adalah lebih mudah mempertahankan kebiasaan menabung jangka panjang. Terus lebih mengurangi stres dan membantu paham tentang kebebasan finansial skala kecil. Terus juga menghindari spend revenge atau balas dendam belanja setelah menabung ekstrim. Karena perlu diingat ya Rockstar, kalau soft saving ini bukan berarti boros, tapi hanya mengecilkan jumlah tabungan demi mendapatkan pleasure yang lebih dibandingkan terlalu berhemat. Kebiasaannya tetap ada ya, tapi tidak menyiksa diri sendiri Rockstar. Nah, kalau lo sendiri tipe nabung yang berdasarkan jumlah atau persentase nih, alasannya apa? Boleh kasih tahu ke kita sekaligus request lagu. Bisa reply Twitter @crl_bali atau WhatsApp di 08113807878. Boleh juga telepon di 750205 dan jawab di question box Instagram @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Yes, tadi pembahasan kita tentang soft saving sudah cukup detail ya rockstar. Yang jelas yang namanya saving alias nabung itu pasti baik. Soft saving sendiri perlu juga untuk lolo pada yang mungkin masih ngerasa bahwa susah banget nih untuk menyisihkan. Yang jelas kebiasaan menabung harus dimulai sedini mungkin. Yang penting tetap ada tabungannya, walaupun dikit. Tapi yang jelas nih rockstar, kalau ternyata lo juga pengen menabung yang lebih, bukan cuma sekedar uang, tapi menabung dalam hal experience ya kan, atau memory ya, ini juga penting loh rockstar. Karena selain bisa membuat kita jadi lebih happy ya kan, pastinya memori-memori indah itu penting banget untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah kalau misalnya lo juga pengen ya menikmati weekend escape yang seru, membuat memori baik ya kan, ini pas banget nih ikan bakar at the Western Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan eksklusif guest shift and bar takeover with Kiki Mocha. Jadi hari Jumat dan Sabtu, tepatnya tanggal 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali, rockstar bisa mendapatkan pengalaman eksklusif. Jadi bisa cobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Ini tuh mixologist yang udah terkenal banget ya rockstar, karena dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club and Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, si Kiki Mocha ini akan membuat dan mengkurasi cocktail spesial yang hanya ada di event yang satu ini. Bareng sama Ikan's head bartender Danny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi reservasi sekarang juga, cek info lengkapnya WhatsApp Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali di 0811 3885739. Boleh juga follow social medianya di @ikan.bali, sekali lagi @ikan.bali, dan juga jangan lupa @westinbali, sekali lagi di @westinbali juga di follow.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

It's a rockstar. Dalam hidup pastinya ada stage of life ya. Ada yang dari masa kanak-kanak, menjadi dewasa, terus juga menjadi dewasa seutuhnya ya kan. Dan pastinya di setiap stage-nya itu ada yang namanya turning point rockstar. Gimana titik balik dalam hidup, momen yang membuat titik balik tersebut tuh nyata dan hadir di hidup kita. Nah, salah satunya turning point dari seorang Mark Cucurella ini mungkin adalah Piala Dunia kemarin, rockstar. Sampai akhirnya baru-baru ini dia membuat suatu gebrakan baru dengan penampilannya yang selama ini menjadi ciri khasnya dia, yaitu rambut gondrong dengan ikalnya. Ini nih diganti rockstar, bukan dengan dipotong atau dipendekin ya, tapi dikepang jadi kecil-kecil gitu ya kan, ala rapper-rapper Amerika sana rockstar. Ternyata selain rambutnya dikepang, dia juga menambah tato di tubuhnya nih rockstar, tepatnya di tangan, yang dibuat untuk menghormati pelatih Luis De La Fuente, sekaligus menandai babak baru dalam karirnya setelah resmi bergabung dengan Real Madrid. Wow, congratulations Mark Cucurella untuk turning point-nya di Real Madrid ya kan. Semoga semakin bersinar untuk menjadi

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, ratusan migran asal Maroko menyeberang laut secara ilegal untuk masuk ke wilayah Ceuta milik Spanyol, Kamis 30 Juli 2026, yang menyebabkan 9 orang meninggal. Aksi nekat dilakukan untuk memanfaatkan program legalisasi pekerja asing di Spanyol dengan cara berenang menembus perbatasan laut secara ilegal. Menanggapi krisis ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez langsung menerjunkan pasukan tentara tambahan dan tim penyelamat untuk mengamankan wilayah perbatasan Ceuta. Berita kedua dari Variety.com, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyayangkan keputusan BTS yang menolak mendaftarkan karya musik mereka untuk Grammy Award 2027, seperti yang diberitakan Variety Rabu 29 Juli 2026. Tindakan ini dilakukan BTS sebagai bentuk protes atas pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music yang dinilai membeda-bedakan musisi berdasarkan bahasa dan wilayah origin mereka. Pihak Grammy menegaskan tetap menghormati keputusan tersebut dan mengklaim kategori baru itu sebenarnya dibuat untuk memberi ruang apresiasi yang lebih luas untuk musisi Asia, bukan untuk membatasi mereka masuk ke kategori utama. Berita ketiga dari bola.com, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan pertandingan melawan Timor Leste dalam fase grup Piala AFF di Jumat 31 Juli 2026 bukan pertandingan yang mudah. Kelelahan fisik karena perjalanan jauh dan Timor Leste yang sudah lebih dulu menemukan ritme kompetisi jadi alasan utama John Herdman meminta timnas Indonesia tidak meremehkan lawan. Tapi menurut John Herdman, Indonesia tetap optimis jika pemain mampu menjaga fokus dan menjalankan taktik dengan baik. Indonesia punya kualitas penuh untuk mengamankan kemenangan. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

98.8 FM, this is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Yep, setelah sukses dengan Omarola, Omarola Black Blade, jijik sendiri gue ya rockstar. Ya, siapa sih yang nggak tahu Nona Waf, ya kan, yang sedang naik daun banget nih rockstar. Nona kali ini merilis lagu baru, judulnya adalah Hong, yang bawa vibes angkot Indonesia. Wih, luar biasa ya. Ini masuk dalam album Island Girl, dan sejak

Kali ini adalah Shelter, jadi film dengan aktor utama Jason Statham yang dirilis di Prime Video. Ceritanya tentang karakter bernama Michael Madsen yang mana merupakan mantan pembunuh bayaran sekaligus agen pemerintah yang memilih untuk pensiun di pulau terpencil daerah Skotlandia demi meninggalkan masa lalunya. Nah, hidupnya yang tenang berubah setelah dia menyelamatkan anak perempuan muda bernama Jessie yang hampir meninggal karena badai. Dan tindakan penyelamatan ini

0: Tanpa disadari malah membuat persembunyiannya terbongkar dan mengungkapkan rahasia persembunyiannya pada kelompok musuhnya. Nah, nggak lama orang dari kelompok musuh tuh mulai berdatangan ya, satu demi satu. Nah, musuhnya ini melakukan hal tersebut demi satu tujuan, yaitu membunuh Mason dan Jesse untuk membalas dendam juga menghilangkan jejak. Bisakah Michael Mason bertahan sekaligus menghadapi musuh yang ternyata adalah orang dari masa lalunya? Tonton Shelter sekarang di Prime Video. And this is Gaby Jensen for Recommend.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 104.8 FM. This is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Well, sudah 3 jam nih rockstar, dan hari terakhir di bulan Juli 2026. Semoga bisa berjalan sebaik mungkin, dan yang pasti kita harus tetap optimis ya untuk menyambut Agustus, bulan kemerdekaan. Semoga juga kita benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang pastinya di dalam diri dong ya. Yaudah kalau gitu, thank you so much untuk yang 3 jam tadi sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk produser Dana Sordana dan juga operator yang bertugas. Kepi Jensen pamit undur diri. Have a rockin' day. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rocking Like Bali. Ceritanya deh, Rockstar. Kan kita sering banget ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif menikmati

Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di

107.8 FM. This is your number one Lovestar Line Entertainment Media, The Rocking Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru Lovestar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Deket aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran

satu malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya langsung di aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker Joroklo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Pero que hay.

This is Paranoia, party at no limitation at all, live from the Rocky Lamp, Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dancing update. Nah, di sini gue pengen membahas tentang aktivitas ya kan. Nah, gue pengen nanya nih ke lu ya, di umur 5 tahun tuh lo ngapain sih, Rockstar? Ya kan, paling masih main plastisin, masih main Lego, ya kan. Gue juga waktu 5 tahun, gue lupa gue ngapain mas ya. Nah, kayaknya tuh kita masih kayak suka nonton TV gitu, rebutan permen. Nah, tapi ini ada dua bocah umur 5 dan 7 tahun yang baru aja bikin rekor sebagai duo DJ back-to-back termuda di dunia. Tuh, keren banget. Mereka di sini tuh udah main bareng, punya nama panggung, bahkan bakal nge-DJ di acara sekolah mereka sendiri. Dan yang lucu, lagu favorit mereka tuh bukan lagu anak-anak, tapi malah mereka tuh suka main lagunya Avicii, Calvin Harris, sama Zedd. And jujur, generasi sekarang tuh emang beda ya. Dulu kalau misalnya orang tua tuh dengar suara jedak jeduk di kamar, pasti dikira main panci gitu, atau lagi gebuk-gebuk meja gitu ya kan. Karena dulu gue tuh sering banget dimarahin gitu karena bikin suara ribut. Nah, tapi sekarang bisa aja anaknya tuh lagi latihan transisi DJ, bacot. Tapi menurut gue ya, ini tuh nunjukin satu hal. Umur tuh kadang-kadang bukan penentu seberapa cepat orang tuh bisa belajar. Nah, selama ada rasa penasaran dan lingkungan yang support, orang bisa mulai dari kapan aja.

ya cuma gue kasihan aja ya sama orang tuanya gitu. Teman-temannya mungkin dibangunin anaknya tuh minta susu jam 6 pagi gitu, orang-orang yang lain ya, tapi mereka dibangunin bilangnya, "Mama,

Station at all live on the Rooking of Jakarta and Bali with me, 1MC Andy di Dimas Akhira. And right now it's time for the second Dance in Update. Kalau dulu pertanyaan di industri musik itu, lagu ini enak nggak? Nah, sekarang pertanyaan tuh mulai berubah jadi, yang bikin siapa? Nah, tuh. Baru-baru ini label-label musik terbesar di dunia sepakat bikin aturan baru soal lagu AI yang intinya kalau mau masuk chart, sebuah lagu harus tetap didominasi hasil karya manusia. AI boleh dipakai sebagai alat bantu, tapi bukan jadi kreator utamanya. Nah, dan ini menurut gue menarik ya, karena akhirnya industri tuh mulai sadar kalau AI itu kayak kalkulator.

sebenarnya ya. Bisa bantu ngerjain, tapi jangan sampai yang dapat nilai gitu. Yang dapat nilainya tuh harusnya orangnya, bukan kalkulatornya. Nah, mereka tuh juga bilang kalau lagu yang dibuat pakai AI ilegal atau dipakai buat manipulasi streaming nggak boleh masuk chart. Artinya sekarang bukan cuma soal lagunya yang enak didengar, tapi proses bikinnya yang harus bersih dan clean dan pokoknya human. Nah, menurut gue ini bukan berarti industri itu anti teknologi ya. Justru mereka tuh lagi nyoba nyari batas gimana caranya teknologi tetap berkembang tapi kreativitas manusia tuh nggak kehilangan tempatnya. Karena kalau semua lagu nanti bisa dibuat cuma soal modal satu prompt, yang susah tuh bukan bikin musik, tapi yang susah tuh bikin goosebumps-nya, bikin feel-nya, bikin orang tuh merasa kalau dia tuh satu sama lagunya. Dan tenang aja, sampai hari ini AI masih bisa masih bisa bikin beat, tapi yang masih sering bikin off beat itu adalah teman

0: Jakarta, Bali, and everywhere around the world. Asik. Ya, di sini gua udah nemenin lo 2 jam ya. Dari jam 10 sampai jam 12 saatnya gue pamit. Thank you semua buat yang ada di Jakarta dan Bali yang udah stay tune dari awal sampai akhir dengerin Paranoia. Ya pokoknya di malam hari ini lo kalau mau cabut-cabut, hati-hati nanti pulangnya jangan kepagian ya kan. Make sure don't drink and drive, make sure lo sober pulangnya. Hati-hati aja pokoknya. Buat yang diem di rumah gak apa-apa, selaw aja, nikmatin Paranoia ya kan. Pokoknya enjoy the rest of your night. Hope you have a great one and I will see you on the dance floor. Bye-bye.
1: Paranoia is over. Thank you for listening. Stay safe. Don't drink and drive.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.